0: Bahau Moren.
1: Bahau Moren.
0: Memma Paj.
1: Yalla ni bala hotel batuwe. Hala lele. Ini si mutata wala mugi. Asile yana.
0: Bahau Moren. Bahau Moren na Memma Paj Mohali.

Stone Easy e sa ke nyamela ke tswa marikane e bona ke marito ka bana ka phathama remo me ke a hopola gore mafelong ana a peke letsatsi lana la leshome le metse mmedi go dinyona ena e odimo ke letsatsi la tswano la president ya Bantu FC monghadi John Luta John make sense ke re ho ena ntata runa happy birthday